Dia bumi, duri, bulia beraja kuat. Bulia kuaja ku, bulia beraja kuat. Bulia kuaja ku, elena mi mama bagbe mi yo mama.